0: Aremu.
1: Oh.
0: Yesore Allah.
1: 40. Uh-huh.
0: Ani yon ko jita nga no. Ta utaw ne nun nun. Kung di sa aren nun. Hehehe. Kaya bale kong to si ma eliere bangana matata ito min pijata.
1: Eh?
0: Eliere bangana matata ito min pijata.
1: Oh.
0: Kaya ya emu okula min bude.
1: Kaya batu?
0: Ibatu ikado.
1: Alawa.
0: Eh.
1: Agali pari.
0: Oh.
1: Oh, di bawah ni pagi, makan apa buat tu? Abi ni lah.
2: Mana ni?
1: Siapa ni malah?
2: Mana dah aku dekat ni ya?
1: Mai?
2: Malu aku dekat ni.
1: Umar aku le tuai?
2: Kure.
1: Aku kure. Kau le tuai wani?
2: Ya.
1: Tuai tu wani.
2: Eh, anak
1: malu punya sendiri. Dah enjoy.
2: Ah, pandai kan, nak buka modeng. Eh, di kini di sana.
1: Ah.
2: Dan dah kah, dan awal di bangga uwe bangga dong ayah ini awal di dong kini di awal di sana.
1: Mhm.
2: Tota hut di awal berdua berapa kami bo atau ngedu di sana sana belajar jangkam berapa aja belajar lah.
1: Mhm.
2: Tuh, tujuan ni apa kah? Dengan kereta jalan, nafas dua berbanyak macam kang kadeh apa tu? Tapi kita juga kari kadeh tu, berjalan ngatal
3: macam. Kamu macam macam mana?
1: Wadi. Kamu apa tu? Kamu wadi.
4: Assalamualaikum.
1: Tapi ni lah.
4: Assalamualaikum ada.
1: Malu.
4: Yang mana tak ada muri?
1: Yang mana hujan ni?
4: Aku ala menjani orang kolor betul.
1: Orang jadi na.
4: Ia jawab ayat itu om itu.
1: Aha.
4: Anak kami bang kanyan kecil datang ni.
1: Oh sih.
4: Amu itu kanyan kecil datang ni.
1: Oh.
4: Puri juga.
1: Oh biar ampuri.
4: Eh, dengan orang kait jurnan dah.
1: Aha.
4: Anak kanyan kecil datang ni kami dunia orang.
1: Aha.
4: Dengan orang kait dia mah orang kait. Kau bangga fukina mabat jadi tu. Then suka bor kau kan wujud ibu kamu itu covid. Iko deh bobo kamu itu covid. Bangga itu orang mabu jengkal orang joni kan minyak kecil kan minyak dunia orang. Eh, then gude buat aku de jadi dia aku kamu tu. Ini jemur disorot dari politik musibah jefa yoku jenden tawan.
1: Oh, ni tu nyawa.
4: Kami orang golod.
1: Jadi nato ingat si.
4: Siapa yang kita akan tahu langnya na ingat na.
1: Baga memu no data opang kaya mobil barang je.
4: Oh, aku pun misalnya.
1: Mina ingat si nyawa.
4: Ia lah jauh misalnya tahu.
1: Ia lah jauh nanti. Baga dapat. Tapi ni lah.
5: Ejen
1: lawan nafin.
5: Mana?
1: Macam mana presentor?
5: Macam biru. Eh.
1: Panggil kebun muda nanti ada nuwata tu na. Kangkup bangun doang. Darjah mak kuno foto nu.
5: Darjah nu foto ni tawang.
1: Kau ibin tak panggil ane?
5: Eh.
1: Cie de gombal.
5: Cie de gombal gang. Ane cie de molle dekam. Anne kau nanti lekang.
1: Oh.
5: Gumme kore mudu.
1: Abiu kau jauh mili abiu yo.
5: Ah.
1: Tanah ni ane panggal ngalongal happy no.
5: Ah.
1: Guru do panggalongka kono wodi jauh di na.
5: Beri mak kono.
1: Beri mak kono.
5: Wodu kau jauh timbane.
1: Oh jauh timbane.
5: Eh.
1: Tahu wodi.
5: Anne kocer deh deh lah dong. Bapa deh anne oh di sud mudun jundut train hewan di mu.
1: Iya.
5: Oh bu sore deh cang ini deh sud hewan kegiri jinu.
1: Oh pada sud mudun kita lihat deh.
5: Pada kau oh di sud mudun baru.
1: Gogar wa gogar mi iru deh loko fa gogar.
5: Anne Thailand tu gua iyan nuwa.
1: Eh.
5: Ji deh oh di sud mudun cangnya deh.
1: Eh.
5: Pada oh di sud mudun.
1: Tu.
5: Eh. Tak boleh kau ada orang lagi kan?
1: Tak boleh.
5: Ne don kan zai lol.
1: Ninja ti babe

0: Kaizai. Ura bani sokmo.
1: Matias yang hal sih guru.
0: Matias. Anak dugu gibu.
1: Si guru.
0: Anak si guru gibu na.
1: Kau babaru.
0: Afai ko.
1: Oh, nama yang fa itu ni nua. Ikan nasi itu dia.
0: Oh.
1: Guru ni ho bawa gunung dia mo iru na ini tu sih ko.
0: Mhm.
1: Dia nasi itu.
0: Jawa.
2: Itu lah. Then so I hope the man gets a bigger beyond his whole dining for the empty price.
0: None, no, Yagira. One draw. None, no, Yagira. Hold on.

0: Hello, Gano.
1: Hello.
0: Maba ni sokuma.
1: Lafia la ni ba pe ni.
0: Wa iro.
1: Lafia.
0: Lafia.
1: Oi.
0: Ana ni wa keju.
1: Be ma ni ko.
0: Yira ma bi jemu, Lafia.
1: Oh, na no ba ine. Ya wona ya ha so kan ne, ta so kan ne. Ya han ti ni gon, ni ba di ho. Mhm. Oh, ma no ba ne ground wuru wuru ko ya wona adiriwa. Mana ada so orang ni meraguan untuk apa ambil no, mana nombor am komia mana orang ini juga bukan kuai. Mungkin asyik sendiri, ada so orang no tu lah. Saya ho amat saya aku ini dan kemana pun. Lagi banyak yang
0: jama. Okey, saya lafia.
1: Terima.
0: Hey guy.
1: Hey guy, irundo.
0: Oh, ma balan sugumo.
1: Mamuru da kiyadol.
0: Mamuru.
1: Na.
0: Afai ko.
1: Ah, ijo gi hobi akukunu aya.
0: Eh?
1: Wiki ya.
0: Oh.
1: Gi hobi akukunu atu.
0: Aha.
1: Kala ka de ma ba wiki ushukuru atu an wiki ya ka de ba ya ba yi ba antu. Ba in tiata temako.
0: Bapak, pekat di mana yang kami
1: korang
0: korang kat di mana kami
1: beli jalan jika mana yang sama?
0: Mana yang sama? Ah, saya ni, amade kat di mana? Ya mah, saya no ya gira.